audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk

0: perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
5: Teman.

Dari jalan mereka nomor 74 Dapir Papua Tengah. Teman-teman Pro 2 di studio pukul 9 lebih 10 menit. Ah, kok 10 menit ya? 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk pada pagi ini ya. Nantinya tepat di pukul 10 lebih 5 menit bakal Lesti menemani teman-teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai tapak meja.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Oke, Rere Pro dan Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Pro 2 semuanya. Pagi ini, ya, LSD menemani kamu dengan Pro 2 Hit List. Jadi silakan buat kamu yang mau request, mau salam-salam boleh banget 0984211013.
5: Tak pernah

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
2: Produa FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pelabuhan Nabire, Papua Tengah. Tentang Pro 2 di studio pukul 11:04 waktu Indonesia Timur. Saya Jeng Lesti pamit. Nanti kita akan ketemu di besok siang. Selamat

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink.

Semua teman-teman Pro 2 kecintaan Ronald yang lagi pada monit di hari Senin, hari yang biasanya cukup super sibuk ya bagi sebagian orang nih, teman-teman Pro 2. So untuk kalian yang lagi pada monit sambil mungkin udah berada di tempat kerja juga nih sama kayak Ronald nih, teman-teman Pro 2, semangat ya kerjanya ya gengs ya. Dan juga untuk kalian semua yang lagi pada monit di siang hari ini, lagi pada monit misalnya di rumah nih, ya ini kayaknya kalian bisa ngelondri gitu, karena soalnya tadi malam kan hujan besar ya, hujan cukup besar kah, coklat baru ini kayak macam hujan-hujan pilih-pilih begitu. Nih kan memang tadi malam tuh kan Rona pergi beli makan di mana namanya, di Oyehe. Nah saya dari sini ke sana tuh tidak hujan, saya dari sini sampai sana tidak hujan. Saya baru sampai nih, saya baru bilang, "Mas, nasi kuningnya." Kamu tahu langsung tiba-tiba hujan besar kah, coklat. Ya, tapi karena semalam juga kan saya masih siaran itu, teman-teman Pro 2, jadi pula cekat-cekatan gitu. Mau hujan besar juga saya tetap harus balik ke studio lagi gitu, teman-teman Pro 2. Alhasil saya basah kuyup kah. Tapi sampai di Jalan Merdeka begini tidak hujan. Jadi itu hujan pilih-pilih kah ini. Ya jadi kan yang mungkin aja tadi malam kebagian hujan ya, teman-teman Pro 2 pasti airnya banyak tuh, mungkin bisa ngelondri di rumah kalau misalnya hari ini pas libur ya kan gengs ya, ngelondri di rumah gitu. Cuci pakaian Ronald juga kalau misalnya hari ini libur gitu, pasti Ronald nyuci nih di rumah nih, teman-teman Pro 2. Tapi kayaknya cuacanya kita tidak terlalu terang ya, bukan terang juga sih, maksudnya cerah gitu, intinya full of sunshine gitu, kayaknya enggak ya teman-teman Pro 2. Kayak mendung-mendung gimana gitu, semendung hatiku. Oke, kita lagi stay ini di Pro 2 Hitlist ya, teman-teman Pro 2. Kita stay di Pro 2 Hitlist, jadi Ronald bakal play beberapa lagu-lagu top chart dan juga top global untuk kamu nih, teman-teman Pro 2. Oke, langsung aja kayaknya kita Ronald bakal putar satu lagu yang sempat berada di top 1-nya kita di International Top 20 nih, teman-teman Pro 2. Ada Baby Monster dengan Better Up. Better Up, Better Up, Better Up.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Radio Republic of Indonesia.
7: Yeah, I can't do these long drives sitting.
8: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
9: Produe FM.
10: Produe FM,
11: teman terbaik kamu.
10: Produe FM.
9: Stay tuned on Produe FM.
11: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

Yeah, teman-teman Pro 2, I'm not here to make a friends dari Sam Smith featuring Calvin Harris dan juga Jesse Raised, and kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire ya teman-teman Pro 2. Ya, kita bakal bahas satu fakta menarik nih teman-teman Pro 2 ya, yang berkaitan dengan kesehatan mata nih teman-teman Pro 2. Oke, satu gangguan kesehatan yang menyangkut dengan mata nih teman-teman Pro 2, yaitu endophthalmitis, yaitu peradangan serius pada bagian dalam bola mata yang dapat mengganggu penglihatan nih teman-teman Pro 2. Nah, ini merupakan penyakit ya teman-teman Pro 2. Biasanya untuk gejala penyakit ini sendiri teman-teman Pro 2 bisa kita lihat ya teman-teman. Gejala penyakit ini dapat muncul dalam hitungan hari hingga beberapa bulan setelah infeksi itu terjadi. Nah, tergantung pada penyebab dan juga tingkat keparahannya, beberapa tanda yang umum dialami oleh penderita endophthalmitis antara lain adalah matanya merah, terus kelopak mata itu membengkak, serta nyeri pada mata yang semakin buruk. If you can't love yourself, how in the hell? Nah, penderita juga sering mengalami sensitivitas tinggi terhadap cahaya atau silau yang mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti yang dikutip dari alodokter.com pada Kamis 21 Mei 2026. Nah, selain itu, gangguan penglihatan menjadi salah satu gejala utama yang perlu diwaspadai nih teman-teman Pro 2. Penderita dapat mengalami pandangan kabur hingga penurunan ketajaman penglihatan secara signifikan. Nah, pada kondisi tertentu, infeksi juga dapat menyebabkan keluarnya nanah dari mata. Tenaga kesehatan mengingatkan agar masyarakat segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala-gejala tersebut nih teman-teman Pro 2, terutama setelah menjalani operasi mata, suntikan mata, atau cedera pada mata. Nah, penanganan yang tepat dan juga cepat ini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius termasuk risiko kehilangan penglihatan permanen ya teman-teman Pro 2. Nah, itu kesehatan mata nih. Kita bahas satu lagi penyakit kulit nih teman-teman Pro 2, yaitu psoriasis. Nah, psoriasis ini merupakan salah satu penyakit kulit kronis yang ditandai dengan munculnya bercak, bercak merah, bersisik, dan juga terasa gatal. Nah, penyakit ini seringkali terjadi akibat gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang mempercepat pertumbuhan sel kulit teman-teman Pro 2, sehingga sel-sel kulit itu menumpuk di permukaan dan membentuk plak teman-teman. Secara umum, psoriasis ini tidak menular ya teman-teman Pro 2, namun dapat berlangsung dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan yang berbeda pada setiap penderitanya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mencatat kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor nih, seperti stres, infeksi, cuaca yang dingin, hingga kebiasaan merokok, gengs. Meski belum dapat disembuhkan sepenuhnya ya, psoriasis ini dapat dikendalikan dengan perawatan yang tepat. Nah, gejala psoriasis biasanya muncul pada area tertentu nih, seperti sikut, lutut, kulit kepala, dan juga punggung. Selain bercak merah bersisik, penderita juga dapat mengalami kulit kering dan pecah-pecah hingga berdarah. Nah, serta rasa gatal atau perih ya teman-teman Pro 2. Pada beberapa kasus juga, psoriasis ini juga dapat mempengaruhi kuku dan juga sendi guys, yang dikenal dengan psoriasis artritis. Nah, Mayo Clinic menjelaskan penanganan psoriasis ini bertujuan untuk mengurangi gejala dan juga mencegah kekambuhan. Karena beberapa metode yang belum yang umum dilakukan ya, antara lain adalah penggunaan obat oles atau topikal, terus juga terapi cahaya atau fototerapi, hingga pengobatan sistemik untuk kasus yang lebih berat lagi. Nah, selain itu, menjaga pola hidup sehat seperti mengelola stres, menjaga kelembaban kulit, serta menghindari pemicu juga sangat dianjurkan nih teman-teman Pro 2. Selain dari aspek fisik, psoriasis ini juga dapat berdampak pada kesehatan mental pastinya ya untuk penderitanya. Rasa tidak nyaman dan juga perubahan penampilan kulit seringkali menurunkan rasa kepercayaan diri ya kan gengsnya, dan itu pasti banget nih teman-teman Pro 2. Dan oleh karena itu, dukungan keluarga dan lingkungan itu sangat penting dalam membantu penderita ini menjalani pengobatan dan juga menjaga kualitas hidup. Nah, dengan pemahaman yang tepat ya dan juga penanganan yang konsisten, penderita psoriasis ini tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Dan juga edukasi kepada masyarakat juga penting untuk menghilangkan stigma ya, karena psoriasis ini bukanlah penyakit menular gitu teman-teman Pro 2, melainkan kondisi medis yang memerlukan perhatian dan juga perawatan berkelanjutan. Ya, Ronald ingat, Ronald dulu punya teman masa kecil, dia juga punya psoriasis gitu teman-teman Pro 2. Dan
Umumnya sih sebenarnya dia juga cerita gitu sama Ronald kayak biasa kalau misalnya Ronald ajak mau ke pesta ulang tahun nih. Waktu itu kan kita masih kecil-kecil ya, terus Ronald ajak kayak, "Eh, itu di dekat rumah ada yang ulang tahun, kamu dapat undangan gak?" Dibilang dapat kok, tapi kayaknya saya tidak pergi deh. Terus Ronald tanya kenapa gitu. Ya saya malu gitu ke sana gitu. Ronald bilang, "Eh, enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa." Meskipun dulu Ronald tidak tahu ya itu nama penyakitnya apa gitu. Dan juga kondisi kulitnya tuh apakah bisa menular sama orang atau tidak. Tapi Ronald basically tidak apa-apa gitu, karena itu Ronald punya teman masa kecil dulu gitu. Sampai sekarang juga kalau ketemu, ya puji Tuhan sih sekarang tuh psoriasisnya ini udah kayak tidak kelihatan gitu. Karena mungkin dia manage stres dengan baik, menjaga kebersihan tubuh dengan baik, dan juga mungkin sudah melakukan beberapa terapi-terapi gitu teman-teman Pro 2 yang bisa menekan psoriasisnya ini. Dan tapi basically psoriasis ini biasanya kambuh-kambuhan gitu. Biasa kalau memang lagi kambuh dia bakal kembali gitu, kembali bersisik, terus juga ada timbul bercak merah dan lain sebagainya gitu. Ronald punya teman dan Ronald mengerti sih itu salah satu penyakit yang bisa membuat seseorang tuh mengalami insecurities parah gitu. Kehilangan kepercayaan diri yang parah banget gitu teman-teman Pro 2. Ya jadi dimanapun kamu berada teman-teman Pro 2, misalnya kamu punya teman, kamu punya keluarga bahkan, atau misalnya kalian yang mungkin punya teman-teman nih yang menderita psoriasis ya teman-teman Pro 2, hindari stigma untuk menjauh dari mereka gitu teman-teman Pro 2. Malahan sebaliknya, kita harus dekat sama mereka, kita harus memberikan terus kita punya perhatian gitu kepada mereka ya teman-teman Pro 2. Karena psoriasis ini juga salah satu penyebab utamanya itu adalah stres gitu. Dan orang-orang seperti ini rentan sekali gitu psoriasisnya kambuh ketika mereka lagi stres atau cemas akan sesuatu ya teman-teman Pro 2. Ya dan juga mungkin untuk teman-teman Pro 2 mungkin aja punya teman atau punya keluarga yang menderita psoriasis, kita doakan semoga cepat-cepat bisa cepat sembuh dan juga tidak kambuh-kambuh lagi ya psoriasisnya teman-teman Pro 2. Karena ini kan penyakit kambuhan gitu. Ya kita doakan aja semoga tetap sehat selalu. Intinya kelola stres dengan baik ya teman-teman Pro 2. Oke, itu tadi dua informasi ya teman-teman Pro 2, mulai dari kesehatan mata sampai kesehatan kulit nih teman-teman Pro 2 yang baru aja kita bahas. And Ronald masih menemani kamu kok, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire Santai Siang, teman terbaik.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, kalau di kapur baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: jaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Bro, bro, mau kemana?
1: Biasa, sibuk, banyak urusan.
0: Banyak urusan sih, banyak urusan. Tapi jangan ngebut, mana tidak pakai helm lagi.
1: Santai saja, bro. Ini Valentina Rossi. Sudah lampu hijau, duluan ya, bro.
0: Dibilang bandel.
2: A few moments later.
0: Ada apa itu rame-rame? Hah? Itu kan motor Martin. Pasti terjadi sesuatu.
1: Aduh, sakit. Sakit.
0: Apa tadi saya bilang? Pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Jawabnya Valentino Rossi.
1: Tobat saya, bro. Tobat, aduh, sakit.
0: Gunakan helm standar SNI, tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba, dan konsentrasi saat mengemudi sangat penting untuk pengendara, jangan diremehkan. Karena itu demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Prodwe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodwe FM.
4: Aku hemat Gucci on. Aku hemat Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo. Mager.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, pemerintah memperkuat literasi nasional melalui peresmian Pojok Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIBI. Peresmian berlangsung di Perpustakaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan literasi menjadi fondasi penting kemajuan bangsa. Untuk itu, momentum Hari Pendidikan Nasional harus dimanfaatkan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Menurutnya pula, anak-anak akan menjadi tulang punggung SDM Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Suharti juga mengapresiasi buku 2045 Hertz Frekuensi Masa Depan Indonesia karya Fuad Padevi. Menurutnya juga teman-teman Pro 2, yang akan menjadi kepentingan ini adalah Kemendikdasmen juga mendorong transformasi perpustakaan menjadi pusat literasi dan juga ruang diskusi gagasan. Program Beda Buku Bermutu akan digelar rutin untuk memperkuat budaya berpikir kritis. Peresmian Pojok SIBI terintegrasi dengan Senayan Library Management System, dan integrasi itu memperluas akses masyarakat terhadap buku berkualitas secara lebih merata.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya teman-teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil sejumlah saksi terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Senin 25 Mei 2026. Salah satu saksi yang diperiksa merupakan manajer butik jam tangan mewah In Time Senayan City, Irwan Musri. Penyidik mendalami dugaan aliran dana terkait perkara yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Dan selain manajer butik In Time Senayan City, penyidik juga memeriksa saksi dari unsur swasta bernama Ida Bagus Agung Bajarapani. Dan juga KPK belum merinci materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Pemanggilan pihak butik jam tangan mewah diduga berkaitan dengan penelusuran aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Penyidik mendalami kemungkinan penggunaan uang hasil korupsi untuk pembelian barang mewah. Kasus ini bermula saat operasi tangkap tangan KPK pada Maret 2026, Fadia Arafik diduga mengintervensi sejumlah kepala dinas agar perusahaan keluarganya mendapatkan proyek outsourcing. KPK mencatat terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar sepanjang 2023 hingga 2026. Namun hanya sekitar Rp22 miliar yang digunakan untuk pembayaran gaji tenaga outsourcing. Sementara itu sisanya diduga dibagikan kepada keluarga bupati dengan nilai mencapai Rp19 miliar. Dan dari jumlah tersebut, Fadia Arafik diduga menerima Rp5,5 miliar. Penyidik juga menduga pengelolaan dana tersebut dilakukan melalui grup percakapan WhatsApp bernama Belanja RSUD. Dan KPK kini terus menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sebagai saksi. Mereka akan diperiksa terkait dugaan tindak korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kemenhub. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 25 Mei 2026. Saksi yang diperiksa yakni Ariandi Arius selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Utara, kemudian Herman Armada yang menjabat sebagai Kepala Seksi Audit Keselamatan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta juga Hanura Kelana Iriana selaku Kepala BPTD Kelas 1 Jawa Barat. Dan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA. KPK terus mendalami dugaan aliran dana korupsi proyek jalur kereta di JKA yang diduga mengarah kepada ex-Menhub Budi Karya, dan uang tersebut diduga mengalir melalui ex-staf ahli Menhub Robi Kurniawan di Jakarta.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out,
6: hey! Bring them out, bring them out. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM. Aku hemat Gucci,
9: aku hemat Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Town Affairs.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: I am a rich man. I am a rich man.
5: I'm a care of myself.
4: I am a rich man.
5: I'm my own biggest fan.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

If You Still Love Me dari Benson Boone ya. Menemani kita di sore ceria teman-teman Pro 2. And sekali lagi selamat sore, selamat menjalankan aktivitas kamu ya. Di sore hari ini teman-teman Pro 2, cuacanya kita cerah banget di sore hari ini. Dan worth it nih untuk kalau misalnya kita mau berolahraga ya kan gengs ya. Di hari ini teman-teman Pro 2 ya, di sore hari ini cuacanya kita nih sangat bersahabat. Yang mau jalan sore misalnya, mau jogging di sore hari ini teman-teman Pro 2, ya pasti enak banget sih. Ini panas sore hari itu, matahari sore hari ini enak banget nih teman-teman Pro 2 untuk kalian berolahraga ya teman-teman. Oke, dan juga yang masih stay tune di rumah sambil monitor Pro 2 FM Nabire nih teman-teman Pro 2 ya. Masih ada beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi update masih menemani kamu di sore ceria nih. Ronald masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore, gengs.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

itu tiba di akhir nanti, tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Tak akan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 90,1 teman terbaik kamu. Selamat malam. Ini malam gak sih? Ya sore menuju malam lah ya teman 22. Ketemu lagi bareng Suci di siaran hari ini teman 22 edisi hari Senin ya, 25 Mei 2026. Dan tentunya Suci masih temani kamu teman 22 di hari ini di segmen sore ceria ya, sampai nanti di jam 8 malam. Dan seperti biasanya juga ya, nanti di jam 9 kita akan gabung teman 22 sama Pro 2 Jakarta ya untuk music live chat, dan dilanjutkan dengan segmen jaga malam dari jam 8 sampai nanti ditutup siaran di jam 12 malam nanti. Tentunya teman Pro 2 Suci temani kamu semua ya dengan berbagai lagu-lagu menarik ya, dan juga nantinya akan update informasi buat kalian semua. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
6: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
5: Oh iya iya iya.
7: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
5: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
7: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
5: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
7: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
5: wasiat.
7: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
5: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produenza.
9: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Gambar terbaru datang dari trio pop ikonik Indonesia, yaitu ada Ran yang baru sekali ya merilis karya video terbaru, teman Pro 2. Mereka ini memutuskan untuk memproduksi ulang video klip lagu legendaris mereka ya, yang berjudul Pandangan Pertama. Dan langkah ini teman Pro 2 diambil buat merayakan perjalanan karir mereka yang sudah berlangsung selama hampir 2 dekade. Lagu debut tersebut teman Pro 2 dirilis di tahun 2006 ya, merupakan fondasi utama yang berhasil melambungkan nama Ran di industri musik Indonesia. Dan versi terbaru ini ya teman Pro 2 hadir dengan kualitas visual yang tentunya jauh lebih modern ya, dan juga sangat sinematik. Walaupun menggunakan teknologi kamera mutakhir, teman Pro 2, Ran ini tetap mempertahankan esensi ceria yang menjadi ciri khas video aslinya.

Dan bahkan Taman Bodua para personel juga nih melakukan reka ulang adegan ikonik ya, yang dipenuhi oleh memori masa lalu. Sentuhan nostalgia Taman Bodua terasa hangat ya, dan juga kuat melalui pilihan warna, baju, serta konsep latar belakang panggung yang dibuat nyaris identik sekali ya dengan video sebelumnya. Melalui proyek ini, Rani ini tuh pengen berterima kasih kepada seluruh penggemar setia mereka yang sudah mendukung mereka sejak awal sampai saat ini, Taman Bodua. Selain itu, mereka juga pengen memperkenalkan lagu penuh kenangan ini kepada generasi muda zaman sekarang. Dan sejak resmi diluncurkan di YouTube, Taman Bodua, video klip bernuansa hangat tersebut langsung mendapatkan banyak pujian ya dari netizen. Karena banyak sekali penonton yang mengaku merasa nostalgia Taman Bodua dan merinding ya saat menyaksikan kembali aksi panggung trio pop tersebut. So, Taman Bodua, buat kamu yang penasaran ya, versi terbaru dari lagu Pandangan Pertama Ran, ini dia lagunya untuk kalian semua di malam ini.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman

0: Masih di Pro 2 Nebula, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalian pernah nggak sih ngerasa kayaknya cepat sekali haus, terus juga cepat lapar. Padahal tuh baru-baru makan, teman Pro 2, bahkan tubuh ini kayaknya gampang lelah ya, teman Pro 2. Nah, katanya teman Pro 2, tanda-tanda tersebut bisa jadi ya menjadi tanda kadar gula dalam tubuh kita tuh mulai berlebihan. Kondisi tersebut teman Pro 2 sering tidak disadari ya karena gejalanya ini dianggap sebagai keluhan biasa sehari-hari.
1: Be there for you, do your talk.
0: Dilansir dari WHO, teman Pro 2 menyebut kalau konsumsi gula tambahan berlebih ini bisa sekali ya meningkatkan resiko diabetes, obesitas, diabetes tipe 2 sampai penyakit jantung. Dan beberapa tanda tubuh mulai kelebihan gula diantaranya teman Pro 2 lebih sering buang air kecil, sulit fokus sampai berat badan meningkat secara perlahan. Selain itu, kadar gula yang tinggi juga ini bisa memicu gangguan tidur dan membuat kulit lebih mudah berjerawat. Dan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients menyebut kalau konsumsi gula berlebih ini berkaitan dengan peningkatan risiko peradangan dalam tubuh dan gangguan metabolisme. Para ahli kesehatan juga ini menyarankan teman berdua masyarakat mulai membatasi konsumsi minuman manis, makanan tinggi gula tambahan, serta memperbanyak konsumsi air putih dan serat. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki dan olahraga ringan teman berdua ya juga dinilai ini bisa sekali membantu tubuh untuk mengontrol kadar gula darah lebih baik. Lansiran dari Center for Disease Control and Prevention menyebut kalau pola makan sehat, olahraga rutin, serta tidur cukup ini menjadi langkah yang penting dalam menjaga kadar gula tetap stabil. Meskipun demikian, teman Pro 2 masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke tenaga medis apabila mengalami gejala berkepanjangan seperti mudah lelah, penurunan berat badan yang drastis, atau rasa haus berlebihan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Enter.

Waktunya info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, konser boyband asal Irlandia Westlife yang dijadwalkan akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 23 Januari 2027 telah terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Promotor konser Vola GoPro dan Sonray Team mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis terjual sepenuhnya. Penjualan tiket umum resmi dibuka pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dengan kategori mulai dari CAT6 seharga Rp850.000 hingga VIP Package seharga Rp2.750.000. Konser Westlife tersebut digadang akan menjadi konser stadion boyband terbesar di Asia Tenggara, di mana mereka menyajikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan deretan lagu hits ikonik dan penampilan yang megah. Merangkum perjalanan 25 tahun, teman Pro 2 Westlife ini menghadirkan album terbaru mereka berjudul 25 The Ultimate Collection dalam berbagai format termasuk kepingan, cakram, dan kaset. Informasi terakhir, film biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael akan mengembangkan untuk sequelnya. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequelnya tengah dikembangkan sebagaimana dikutip dalam laporan. Sebelumnya film Michael yang diperankan oleh Jafar Jackson tersebut ditutup dengan tulisan History Continues yang mengisyaratkan kemungkinan akan ada lanjutan. Film pertama Michael mengisahkan kehidupan sang bintang sejak masa kecil hingga puncak ketenarannya pada akhir 1980-an. Mengenai garis waktu film kedua, Fogelson mengatakan bahwa sebagian besar lagu terbesar dan paling populer dari katalog musiknya belum disentuh di film pertama. Dirinya juga mengatakan bahwa alur cerita film berikutnya kemungkinan tidak akan disampaikan secara linear. Film Michael sendiri, teman Pro 2, berhasil mencetak rekor sejak dirilis dan sejauh ini telah meraup pendapatan global sebesar $715 juta Amerika Serikat di box office. Sekian info Pro 2 di malam hari ini. Selanjutnya Suci temani kamu di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih di Pro 2 Namina, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari boy group asal Korea Selatan ya, 101, yang kembali menghadirkan momen emosional mereka untuk para penggemarnya ya, lewat lagu baru berjudul Again Spring Breeze. Lagu tersebut, teman Pro 2, resmi dirilis di tanggal 20 Mei kemarin sebagai original soundtrack reality show reuni mereka 101 Go Back to Base. You keep on pushing my button. Nah, lagu ini ya teman Pro 2 menjadi lagu yang spesial karena memang membawa nuansa nostalgia dan kerinduan setelah akhirnya 101 kembali berkumpul sejak 7 tahun. Sejak 7 tahun saya kembali berkumpul ya teman Pro 2 karena sudah vakum selama 7 tahun sejak grup mereka tuh menyelesaikan aktivitasnya. Nah, lagu balad ini menggambarkan perasaan apa ya, bisa dibilang kayak angin musim semi ya, yang akhirnya kembali setelah musim dingin panjang. I am

Free sendiri memang sebenarnya terhubungnya dengan lagu legendaris 101 Spring Breeze yang sudah dirilis di tahun 2018 sebagai lagu terakhir sebelum pembubaran grup. Lagu tersebut dikenal lewat pesan

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh, seperti dahi, lipatan ketiak, maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh, sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus, kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan, sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau dot konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: 91 teman terbaik kamu, teman Pro 2, selanjutnya kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Indonesia, untuk Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Produk FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari
0: Chess.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke, lagi ini ya, lagi jagain kurban nggak maksudnya?
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil. Ramai sekali. Apa nama fans
3: Chances? Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen
0: kita,
3: aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
3: Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8.
0: 8.
3: Yes, okay. 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru, Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance karena kita ngerasa enggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah, itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, benar ya. 25%
2: atau berapa? Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita kerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Video. Iya.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
3: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, bener. Pitching kemauan Noe pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ya, ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
0: Semuanya link-link-link. Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga banyak yang
3: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada
3: boleh,
0: ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
3: Lala Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di situ dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya,
3: okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak

0: Kan itu tuh ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya bacain satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
2: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
2: Let's go.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ish. Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Bisa gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa aja apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak masuk. Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu.
2: Terserah.
0: Stress. Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Iya. Kalau menurut gue nih,
0: Kak, apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu
1: agak
0: ya.
1: Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila ya.
0: Aduh.

0: Katanya aku bukan masa depanmu.
1: Nah,
0: tapi mantanmu adalah beda agama.
1: Nah, itu dia.
2: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak
0: iya,
2: gitu?
0: Iya.
1: Kok
3: bisa ya?
0: Betul.
1: Aduh. Kalau ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, itu juga
1: gila
0: sih.
1: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin
1: iya,
0: sama.
1: Iya. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gil. Gue kan banyak yang relate sih.
1: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
1: Iya. Betul.
0: Lama-lama gila bro.
2: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
2: Yes,
0: betul. Yes. Betul. Nah. Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
2: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
2: kita.
0: Gokil.
2: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Huh? Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
2: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
2: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
2: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semua
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
2: secara musik gitu ya?
0: Hah?
2: Secara musik sih
1: mungkin jauh lebih fresh ya.
2: Jauh lebih fresh.
1: Dan lebih dewasa gitu.
0: Hmm.
1: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
2: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
1: Lirik juga.
2: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
2: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong.
1: Beda.
2: Nah, kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
1: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
2: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
2: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
2: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Switzen sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
1: Iya, tadinya ini aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
1: Tuh,
0: tapi emang tadinya bisa kan?
1: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu
0: terus
1: kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Iya, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap itu kan sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu keren soalnya.
1: Swenson
0: ya. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu nggak ada ya?
2: Kalau secara performance sih nggak ada.
1: Nggak ada ya.
0: Nggak ada.
2: Benar.
0: Ya udah, sekarang kita mau ke Lachat lagi.
2: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sharina.
1: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
2: Nurul tadi.
0: Terus
2: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik yang dinyanyikan Swetsen di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32:45 itu gimana, please?
1: padahal kan di video lirik udah tertulis
2: kan dan itu
0: ada
2: liriknya.
0: Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
2: The Channel Chance.
0: Channel Chance.
1: Benar.
0: Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
2: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship kalau yang lain-lainnya tentang apa?
2: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak silent treatment itu lama-lama gila.
0: Okay.
2: Terus track judulnya sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
2: Terus. Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: yang mustahil.
2: yang mustahil,
0: beda agama,
2: beda agama. Okay. Satu lagi adalah harus kemana ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
2: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
1: Iya. Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
2: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan. Bener,
2: gak
0: apa-apa sih.
2: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
2: Yes, terbentur, terbentur, terbentuk.
0: Asik. Gue mau dengerin yang LDR dulu deh.
2: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan
1: doang. Works
2: banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
0: Kok nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik itu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga.
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Oh, iya.
1: Menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti kita. Apa menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
2: koreo
0: gitu
2: lah,
0: ya cuman.
2: Iya.
0: Biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Bener. Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja betul, gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya. Sashi, nanya dong, kalian ada event lagi gak di luar yang tanggal 30-35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: gitu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, bener. Seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05, itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang ramein pokoknya.
2: Ramein
0: ya. Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro
0: gratis.
2: Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Yeah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea
0: banget.
2: Good idea
0: ya. Bener. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu enggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
1: Dracins. Oh, lucu banget itu, boleh.
0: Gracens. Kasih kredit gua bentar ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Eh, bikin Gracens ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, terus abis itu kita bakalan aku kasih games buat mereka bertiga. Asik siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
2: Chat.
1: Iya. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
3: main games.
1: Main games dulu ya.
2: Asik.
1: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
4: Telepati.
1: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Oke.
1: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
5: Kompak ya. Ini pasti.
1: Yakin nih?
5: Yakin.
1: Yakin ya.
3: Gue yakin sih.
5: Yakin sih.
1: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
4: Oke. Let's go.
1: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
4: Oke.
1: Let's go. Siap ya?
4: Siap okay. Dong.
1: Ini dia telepati. Pokoknya dua chance ya. Yang pertama.
2: Apa tuh?
1: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
2: Nasi Padang.
1: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
4: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
1: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
5: Enggak, pokoknya gue explore aja.
1: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
5: Dendeng
1: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
4: Bener.
1: Lanjut,
4: gas banget.
1: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu, Vicky okay. Itu mau spesifik cowok atau cewek enggak? Cowok atau cewek?
4: Solois atau band?
1: Solois ya.
4: Oke,
1: cowok ya.
4: Solois cowok.
1: Favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
4: Tulus.
1: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
4: Gitu.
1: Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
4: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
1: Bisa sekali ya.
4: Oke,
1: untuk Setan.
2: Oke.
1: Berapakah nomor sepatunya Setan? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
4: 4-1.
1: Wih,
2: 4-1.
1: Lo salah terjawab apa?
5: 4-2.
2: Sebenernya bisa juga.
1: Bisa juga, 4-2 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
5: Iya, dia juga kanan 4-2 kirim 4-1.
1: Bisa beda gitu.
2: Iya benar.
4: Balance
2: di kanan beda.
1: Lanjut.
4: Gas banget.
1: Pertanyaan untuk ini ke Sandi
4: lagi ya.
1: Oke. Apa mobil impiannya Sandi? Tahu lo, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil sih.
4: Tahu.
1: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
5: Ada
1: nih. Ada ya. Sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
4: R3. Merci.
2: Gue sih R3 tahunya.
1: Lu apa? Lu jawab apa?
5: Si Lion.
4: Oh, BYD ya.
2: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
1: Oh, gue tahu.
4: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
1: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
4: Bener.
1: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh
4: kayaknya. Mercy mulai-mulai naik, iya.
1: Baru
4: sekarang maunya BYD.
5: Naiknya baru cita-citanya.
4: Naiknya cuma impiannya aja.
5: Baru bermimpi
4: lah setinggi langit.
1: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
4: Boleh banget.
1: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
4: Gampang ya. Mungkin.
1: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
4: Oren.
2: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
4: Hitam
1: ya, benar ya.
4: Hitam.
1: Karena baju lu hitam semua.
4: Iya, lumayan banyak.
1: Gitu.
5: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
4: Iya, gue nggak bisa.
5: Jadi paling aman hitam.
1: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
5: Iya, jadinya ya putih nih.
4: Jadi.
1: Oh, iya sih, ya benar.
5: Ada yang susah dicuci juga.
4: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
1: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
4: Boleh banget, let's go.
1: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman okay. Favoritnya Swesen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
2: pilihan.
1: Oke, 1, 2, 3.
4: Kopi.
1: Kopi apa, bro? Kopi susu atau kopi
2: latte biasanya, latte.
1: Americano?
2: Latte ya,
1: latte. Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
2: Keluarga kita ya.
4: Kita hanya kalah di mobil impiannya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
1: Enggak tahu ya benar mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
4: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
1: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
4: Iya.
1: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih. Amin.
4: Pengen punya kijang kapsul gua.
1: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
4: Iya.
1: LGX ya. Oke, mantap.
2: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
4: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
1: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal, bro.
4: Nah, makanya ya. kita kubur dalam-dalam ya, teman-teman.
2: Bensin juga mahal.
1: Iya, bener. Bensin apa?
2: Pengen punya REV.
1: Oh, REV.
2: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia?
1: Udah punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya?
2: Iya.
1: Baru beli mobil.
2: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
4: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV itu.
2: Iya.
1: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus katanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
5: Agak-agak batuk dikit.
1: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
4: Lagi pancaroba nih.
1: Pancaroba, betul.
4: Pancaroba terus dari awal tahun.
1: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
4: Enggak.
1: Belum ya?
4: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
1: Belum bisa di-share.
4: Betul banget.
1: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
1: Biar refnya doang dong.
2: Ya. 5, 6. Nyanyi apa?
1: Nyanyi apa dulu?
2: Lagu apa? Janjian dulu kita.
4: Bebas,
2: kompak sih, kompak kita.
4: Ini LDR udah diputerin lama-lama, gila udah diputerin.
1: Apa mau yang selain itu?
4: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
1: Udah, lagunya Chance
4: sudah. Lagu sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
5: Ya, lagu Roma Irama.
1: Ya jangan dong.
2: Boleh Mustahil.
4: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, 1, 2.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak semua loh. Ah,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105.5 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD. Wah,
2: terima kasih. Jadi,
1: ya. Tolong diputar juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances karena dia pikir dia main lemparnya pada kaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
0: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
2: Terima kasih. Yes,
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gigs di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
0: Peace out. Music Live Chat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tuh, itu loh yang nggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: Roman. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri

dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu

0: inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all.

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terdengar-terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Senin 25 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Rahmadani mengucapkan selamat malam, sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Nabire yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 26 Mei 2026, ya, bertepat di hari Selasa. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng,
5: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
6: Ayo pasang lagi.
7: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
6: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
7: Iya.
6: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
7: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
6: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
7: Merdeka itu apa?
6: Gak tahu juga sih.
8: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Halo guys, selamat pagi. Gimana kabar pagi Anda di pagi yang ceria ini? Dan sepastinya kabar Anda semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Ya, makasih kembali menyapa Anda di hari ini di awal perdana siaran kami di pukul 5 lebih 5 menit ya di Judge Music untuk kita semua ya. Ya, sepastinya semangat pagi Anda harus ada dong di pagi hari ini. Secara liburnya udah lama gitu ya. Sehingga pagi hari ini ya kita akan kembali melaksanakan aktivitas dengan jauh lebih semangat lagi. So guys, Judge Music edisi siaran 26 Mei 2026. If you wasn't being so shady, throwing venom everywhere daily, you could chew, you could hang, but

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Caribers.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dari Jalan Merdeka nomor 74, Nabire, Papua Tengah. Iya, 90.1 MHz, Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Kita cukupin dulu ya di Judge Music. Nantinya kita melangkah ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih Martin lanjutin menghibur Anda di pagi hari ini dengan beberapa serangkaian musik hiburan ya ke ruang pendengaran kita semua, sambil mengantar Anda dalam beraktivitas maupun berapa jadi pagi hari ini.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produfm.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produfm. Produfm.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
4: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ya. Kicau Mania. Oke, pagi hari ini kita update dulu informasi untuk kita di pagi hari ini. Pagi yang begitu indah dengan cuaca yang begitu cerah ya. Secerah wajah kamu yang cantik dan ganteng di pagi hari ini. Wow, wow.

maupun ya nilai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini ya, kondisi ini seringkali ya memicu tekanan sosial ya. Jadi kondisi tersebut seringkali memicu tekanan sosial ya, seperti teman-teman pengalaman buruk ya, serta kebiasaan yang menggambarkan pencapaian pribadi dengan kehidupan orang lain. Yuk kita lihat apa itu insecure, teman-teman. Insecure berasal dari kata security ya, yang berarti rasa aman, dan in yang berarti tidak ya. Nah, secara sederhana, kondisi psikologis ini menggambarkan situasi saat seseorang mulai merasa kurang percaya diri ataupun mencemaskan keadaan sekitar. Dalam dunia kesehatan mental, guys, keresahan tersebut biasanya muncul karena kamu merasa kurang mampu dan tidak nyaman pada diri sendiri. Perasaan mengganggu ya, perasaan mengganggu ini seringkali membebani ya dalam urusan asmara, lingkungan kerja, hingga cara pandang terhadap penampilan fisik Anda. Dan selain itu juga ada berbagai macam ragam insecure yang seringkali muncul ya. Perasaan tidak aman ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, tergantung pada bagian kehidupan mana yang sedang goyah ya. Kali ini guys, kita kenali jenis-jenis insecure yang paling seringkali dialami banyak orang dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang dikutip dari klikdokter.com ya. Yang pertama, teman-teman, merasa kurang percaya diri dengan penampilan sendiri. Jenis ini berhubungan erat dengan rasa tidak puas seseorang terhadap bentuk tubuh, warna kulit, ataupun bentuknya wajah mereka. Contohnya nih guys ya, nah, ketika kamu merasa terlalu gemuk atau minder ya karena jerawat yang tiba-tiba muncul di area pipi. Dan yang kedua, gelisah dan ragu dalam menjalani hubungan. Aduh, siapa sih itu? Kondisi ini terjadi ya guys ya, saat kamu merasa cemas serta kurang yakin dengan ikatan asmara ya, pertemanan maupun keluarga sendiri. Biasanya guys, memicu utamanya adalah ketakutan ekstrim akan kehilangan orang tersayang atau merasa tidak pantas untuk mereka. Wow, jangan sampai dong ya. Jangan sampai kayak gitu guys, kalau sampai kayak gitu oh my god ya, hati-hati dong ya. Ya, tapi kalau dari sisi lain ya mungkin kita nggak pede ya, nggak pede dengan wajah kita yang kurang tampang mungkin ya. Nah, orang gitu ya, nggak pede-pede banget gitu ya. Kalau saya pede banget gitu ya. Dan yang ketiga, cemas dan gugup saat berada di lingkungan sosial. Rasa insecure ini ya menyerang kenyamanan seseorang ketika mereka diharuskan ya bertemu dan berinteraksi langsung dengan orang-orang baru. Mereka biasanya dipenuhi kekhawatiran berlebihan mengenai penilaian buruk ataupun komentar negatif yang akan diberikan oleh orang lain. Ya itu udah biasa lah teman-teman ya. Udah biasa dalam dunia pekerjaan maupun dalam dunia pergaulan gitu ya. Dan guys, kita lanjut tengok lagi nih poin yang berikutnya, poin B ya. Mengapa rasa insecure itu bisa muncul? Wah, ada yang tahu nggak kenapa bisa? Ada deh. Guys, munculnya perasaan tidak aman ini sebenarnya bisa dipicu oleh berbagai macam faktor yang saling berkaitan ya. Beberapa penyebab utama yang seringkali membuat seseorang tiba-tiba kehilangan rasa percaya diri ya. Yang pertama, bayang-bayang ya dari pengalaman masa kecil. Nah, ini biasalah ya, ini banyak sekali kita alami ya. Ada beberapa di antara kita yang mungkin seringkali mengalami bayangan-bayangan dari pengalaman masa kecil ya, baik itu negatif maupun positif kan, seperti itu ya. Pola asuh yang penuh dengan kritikan ya tajam atau kurang kasih sayang orang tua bisa membekas ya sangat lama. Dampak negatif dari masa lalu tersebut akhirnya ikut ya mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang ketika mereka beranjak dewasa. Dan yang kedua, kebiasaan membandingkan diri orang lain. Nah, ini paparan media sosial ya intens seringkali menjadi pemicu utama ya. Kamu mulai membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain. Saat kamu terus mencapai standar kesempurnaan yang tidak realistis ya, perasaan minder otomatis akan langsung menguasai pikiranmu. Dan yang terakhir ya, dampak dari peristiwa

traumatis ya di masa lalu. Pengalaman pahit seperti korban perundungan ya, kegagalan karir hingga kehilangan orang tercinta bisa meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Kejadian traumatis ini guys ya, perlahan merusak cara memandang positif terhadap kemampuan diri sendiri serta lingkungan di sekitarmu. Dan cara mengatasi insecure ini teman-teman gampang banget ya. Menghadapi perasaan tidak aman ini memerlukan kesadaran diri yang kuat serta bantuan dari lingkungan sekitar. Mulailah rutin mempelajari keahlian baru yang seru untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Menyadari bahwa setiap orang yang memiliki garis waktu berbeda akan membantu ya berhenti membandingkan dirinya dan pencapaian orang lain seperti itu ya. Seperti ini teman-teman, contohnya aku mulai membuka diri ya dan menceritakan segala keluh kesal ya kepada sahabat ataupun keluarga dekat yang dipercayainya. So itu dia satu informasi untuk kita di pagi hari ini. Nah, kalau teman-teman kalau pagi ini sudah diawali dengan perasaan yang tidak aman nih, ini bahaya sekali seperti itu ya. Kenapa saya bilang bahaya? Apa sih yang harus kita takuti dalam hidup ini ya? Seharusnya nggak ada yang harus kita takuti dalam hidup ini, ya kan? Nggak ada. Takut apa? Takut gagal. Itu udah biasa, ya kan? Udah biasa dalam membangun sesuatu usaha bisnis maupun membangun karir Anda, ya kan? Nah, dalam setiap perjalanan karir maupun dalam perjalanan membangun usaha Anda, itu pasti banyak ceritanya. Baik itu dia turun, naik, belok, lurus, apa segala macam, itu akan ada seperti itu. Tapi ada tapinya nih teman-teman ya, kamu harus bisa lalui itu semua dengan yang sempurna ya kan, walaupun tidak sesempurna perasaan yang kamu rasakan saat ini ya. Buang aja perasaan-perasaan insecure Anda yang mungkin tidak membuat Anda merasa percaya diri gitu kan, atau mungkin saat ini Anda sedang dekatan sama cewek lain ya, cewek baru atau sama cowok baru gitu kan. Nah, terus Anda nggak pede nih, teman-teman tidak pede dengan penampilan kalian. Duh kak, ya aduh Martin, saya ini penampilannya jelek sekali loh Martin, ya. Saya orangnya kurus, ya. Terus mukanya pas-pasan, nggak cantik, ya kan? Ya saya biasa-biasa aja gitu Martin. Apa iya cowok akan suka sama saya? Ya kalau saya sih teman-teman ya, saya garis besar nih ya, garis bawahi ya. Kalau ketika kita mau apa, saya mau pasangan yang betul-betul setia sama kita ya kan, atau memang betul-betul dia mau serius dengan kita, penampilan itu kayaknya nomor 2 deh dia lihat dari belakang ya kan. Yang pertama dan utama yang harus dia lihat itu adalah karakteristikmu ya kan. Kamu orangnya gimana, seperti apa ya kan, terus keseharian kamu, pribadi kamu seperti apa itu ya kan. Kalau urusan penampilan kayaknya itu nomor 2 deh, ya kan? Dia mau cantik, nggak cantik, ya atau alias biasa-biasa aja, ya kan? Itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah, ya kan? Yang jadi masalahnya itu ketika orang tersebut tidak serius dalam menjalani hubungan dengan kita, ya kan? Yang jadi masalahnya ketika kita udah korban banyak ini, terus ditinggalin, ya kan? Kita cuma jadi bantu locatan aja, ya kan? Kita ibarat pelabuhan. Ketika mau kasih turun barang sandar, tapi kalau udah saya udah kasih turun barang, udah jauh dari pelabuhan itu, ya kan? Nah, jangan seperti itu teman-teman, ya kan? Jadi kalau ketika orang melihat Anda dari secara fisik, itu udah fix dia nggak serius sama Anda, ya kan? Kalau dia serius sama kalian, dia sayang sama kalian, ya dia harus bisa terima padanya dirimu, ya kan? Tanpa tidak memandang fisik dari dirimu, ya kan? Tapi kalau cuma dia mau cari kesenangan, cuma mau happy-happy-nya saja, saya cuma bilang dari sekarang putusin aja. Sebelum semuanya akan sia-sia, ya kan? Putusin aja, ngapain dipertahankan kalau cuma hidup mau cari senang-senangnya aja. Ketika udah senangnya dapat, pahitnya kita yang telan, ya kan? Kita yang alami, ya kan? Nah, jadi jangan merasa minder dengan penampilan fisikmu. Kau mau gemuk kek, mau kurus kek, mau cantik kek, agak kek, harus percaya diri, ya kan?
Hidup itu harus konsisten pada prinsip hidup yang baik untuk kamu. Pegang. Kan seperti itu. Orang suka, oke, enggak suka ya udah. Ya kan? Apa yang dipikirin? Yang penting hidup itu tetap dijalani dengan apa adanya penampilanmu, dengan apa adanya rezekimu, gitu kan? Jadi enggak usah Anda merasa minder, enggak usah malu, apa segala macam. Buang aja jauh-jauh. Teman-teman, saya saja teman-teman ya. Ini sebelum saya cerita sedikit ya, teman-teman ya. Saya aja teman-teman ya. Sebelum saya menikah sama istri saya ya. Saya kenalan sama istri saya itu di media sosial. Ya, saya kenal, saya lihat gini, wih. Cewek cantik nih, ya kan? Nah, saya sementara saya mamae hitam terus. Iya benar ya, udah hitam hidup lagi, ya kan? Udah hidup pesek lagi kan gitu kan. Jadi saya bilang, ya ampun ya Tuhan, apakah cewek ini mau terima saya atau enggak? Tapi mau gimana lagi kan? Saya enggak memandang fisik saya, ya kan? Saya mau jelek ya mau apa ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah, ya kan? Yang penting usaha dulu. Kalau usaha gagal ya udah cari masuk usaha B, ya kan? Nah, kalau solusi B-nya gagal lagi C, ya kan, sampai bisa dapat gitu kan. Asalkan kita serius mau menjalani hubungan itu dengan pasangan kita kan gitu. Jadi teman-teman, saya kenal sama istri saya bilang sama dia, "Dek, boleh enggak kita ketemu?" "Oh, boleh, Kak." "Ya, tapi Kak, saya rumah jauh." Saya bilang, "Mau jauh sejauh manapun saya akan datang ke kau rumah. Sebutkan alamatmu, saya datang sekarang." Sampai saya punya istri bilang, "Kak, yakin Kak, saya punya kakak ini jahat loh, ya kan? Dia orangnya gini gitu." Kirim alamat, saya datang, ya. Teman-teman, kalau kita laki-laki datang dengan tujuan baik, pasti hasilnya pun juga akan baik. Tapi kalau tujuannya sudah di otaknya sudah jelek, sudah ngeres dan lain sebagainya, kawan, usahamu akan gagal, ya kan? Nah. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Saya ketemu, saya WA istri saya apa segala macam, saya ngajak ketemu ya. Tapi istri saya bilang, "Kak, kakak enggak kecewa nanti ketemu sama saya. Saya ini orangnya jelek loh. Saya lihat di fotonya, Tuhan ampun, cantik, hidung mancung." Nah, saya ibarat langit dan bumi. Si cantik dan si buruk rupa ya. Dan saya bilang, "Gak mungkin ini cewek-cewek sekarang ini mau ngetes-ngetes saya." Ya, udah. Saya bilang, "Gak apa-apa, kamu mau jelek kayak mau apa kayak itu urusan saya, ya kan? Ini jadi masalah kok, saya suka kamu kok." "Ya, yakin Kak?" "Yakin dong, ya kan? Dengan percaya dirinya saya nih, ya kan? Padahal sih, saya ini ada wanti-wanti. Duh, Tuhan ampun, sabantar ketemu saya ini, dia bilang, "Kakak, kakak pakai ribbon berapa?" "Ribbon ukuran 80 kan 60 Itu di benak pikiran saya seperti itu ya. Ini cewek cantik ngomongin kayak gitu ke dia, dia gak nyangka kalau dia mau ketemu saya ini. Waduh mama, 1080 kalah-kalah pak. Bisa lihat dari dalam, luar gak bisa. Ya sudah, istri saya bilang, "Yaudah Kak, kalau memang kakak mau datang, datang aja ke rumah ya. Ada kakak saya juga, ada saudara-saudara saya." "Ya udah, saya ke sana ya." "Pak, nyali putus, melintang patah, ya kan?" "Saya ke sana." "Saya ke sana." Ya, saya bilang sama istri saya, "Dek, kakak sudah ada di lorong masuk ini. Di sebelah mana?" Ya, dia istri saya bilang, "Kakak nanti lurus aja, nanti belok kanan gini-gini apa sih macam." Udah, saya masuk, ya. Namanya Nabire ini, saya siapa yang enggak tahu jalan-jalannya. Saya tahu ya, walaupun saya orang lama paling lama ya kan, lahir besar di sini, masa saya enggak tahu jalan di Nabire. Udah ya, saya masuk. Masuk saya tanya, "Rumah nomor berapa?" Istri saya kan di kos-kosan ya. "Oh kan nomor sekian ya. Nanti ada trek di depan." "Ya udah. Saya patokin trek aja gitu kan, karena kakaknya punya suami, punya mobil trek ada gitu ya. Udah saya patokin aja, oh trek. Ya udah, saya ke sana pas mobil trek itu ada di situ ya. Nah, saya bilang, "Dek, itu kan adik punya rumah?" "Iya, kakak masuk aja." "Masuk. Pak, demi cinta, demi cinta, ku masuk aja." Padahal dalam hati, "Oh Tuhan ampun, ini si cantik ketemu si buruk rupa."
Ya sudah, saya ketemu istri saya di situ, kenalan, berbincang-bincang apa segala macam. Saya bilang, oh Tuhan, di foto di Facebook dengan yang asli beda jauh sekali, cinta. Lebih cantik yang asli yang kita lihat daripada yang ada di Facebook, hidung mancung, putih, atuh. Ya, saya bilang, memang malaikat sempurna. Jadi itu saya bicara, teman-teman, ya kan? Bicara dalam hati saya gitu kan. Jadi saya bilang, nah ini, sekarang saya pertanyakan kembali, apa iya istri saya akan terima saya gitu, ya kan? Dengan yang orang lapangan, hari-hari main panas, ya kan? Hidup cuma cari duit doang gitu kan? Aduh, untuk perawatan aja jarang gitu ya. Nah, sampai dengan Tuhan, sampai istri tidak tolak sakit apa ini. Dan sampai dalam hati saya gitu ya. Dengan rasa percaya dirinya saya untuk mau membuktikan saya punya rasa suka sama istri saya, ya saya ngomong gitu kan. Apa segala macam. Sampai istri saya bilang, kakak kasih kesempatan ya, untuk saya berpikir kembali. Teman-teman, Anda tahu, saya pulang saya beban pikiran, Pak. Aduh, dia tarah terima saya ini karena saya jelek. Udah tuh, hantu fix ya. Karena istri saya kasih saya waktu jeda itu kurang lebih 5 hari gitu ya. Belum ada seminggu ya, hari aja gitu. Saya bilang, ya Tuhan, sudah. Nenem bilang, di media sosial sayang saya yang begitu ketemu Pak Ribbon 18 langsung say. Sudah. Lewatnya waktu apa segala macam, saya WA istri saya bilang, dek gimana jawabannya, kakak tunggu sekarang ya. Istri saya bilang, aduh gimana ya kak ya, saya bilang, kenapa adek mau tolak, ya udah nggak apa-apa kalau adek tolak, kakak tahu kok hitam kok saya, ya kan, saya ngomongin aja gitu kan, hitam nggak ganteng gitu kan, nggak seperawatan cowok-cowok yang lain gitu kan, yang pintar merawat diri, nah kakak kerja terus, rawat diri iya, tapi kalau namain panas iya juga kan, gitu, sama aja bohong gitu kan. Nah udah, istri saya, kakak kenapa ngomong begitu, saya kayak, ya ini kita bicara realita aja kan gitu, kita kerjanya orang lapangan gitu kan. Nah, memang kita perawatan, kita pakai hand body, pakai apa, tapi mau gimana lagi, takdir berkata seperti ini gitu ya. Nah, udah, istri saya bilang, kakak belum tahu saya punya jawaban, berbicara sembarang ya. Saya bilang, terus jawabannya apa? Iya, saya mau terima kakak. Teman-teman, Anda tahu saya makan puji apa? Bataria. Semangat, Pak. Cewek cantik terima ribbon 80. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih adik. Adik tidak menyesal. Tidak, kakak. Teman-teman tahu, dengan berjalannya waktu, apa segala macam. Ya, saya bilang sama istri saya, adik mau jadi pasangan hidupnya kakak? Mau kak ya, tapi kakak jangan main-main. Ya masa saya mau main-main, ya udah nanti kita bicara sama orang tua ya, ketemu orang tua ya. Jadi istri saya bilang, kakak nggak nyesel gini? Saya bilang, justru saya bersyukur sekali malaikat Tuhan datang untuk saya yang cantik begini, hidung mancung ya kan, mau terima laki-laki ribuan 80. Siapa yang tara senang pak ya kan. Weh, jarang-jarang pak si cantik diciptakan untuk si berupa. Ini ceritanya untuk sambil menghibur teman-teman ya kan. Nah, ini sedikit kita berbincang-bincang tentang perasaan insecure itu gimana gitu kan. Nah, kita harus lawan loh teman-teman ya kan, kita jangan merasa minder dengan perasaan yang tidak aman dalam diri kita gitu. Ya udah, istri saya ngomong apa segala macam, saya telepon orang tuanya bilang, dek, adik yakin gini? Saya bilang, yakin. Ya, saya pulang, saya ngomong sama kakak saya, kak, saya mau menikah. Hah? Kok gila, kok mau menikah? Sangka iya kak, saya sudah dapat saya punya jodoh. Ay, mama, ini kok mau menikah bagaimana ceritanya? Kakak saya tidak percaya dengan saya. Ya, saya panggil teman saya, kawan, kok bicara dengan sepuk kakak dulu, ya. Sudah, saya punya teman bilang, aduh, kenapa kau libatkan saya? Tidak, kau ngomong, ya. Sudah, teman saya bilang, iya kak, dia sudah ngomong sama perempuan punya orang tua, apa segala macam, ya, dan dia janji nanti dalam waktu dekat dia akan ke kampung halamannya untuk bicara. Kakak saya langsung diam aja. Ya udah, kalau memang kamu sudah yakin dengan keputusanmu, ya nanti kamu kasih ketemu calon istrimu sama kakak. Teman-teman, kakak saya ketemu istri saya, kakak saya bilang, dek, kok tidak salah lihat? Nah, kenapa?
tuh cewek cantik, nah kau tidak ganteng. Kenapa bisa dia mau denganku? Saya bilang, oh Tuhan, ternyata saya punya perasaan tidak salah dengan saya punya kalau aku ngomong. Dari sana, saya bilang, enggak kak. Tidak, istri, calon istrimu cantik, hidung mancung, putih, nah kau. Kau yakin dek, istrimu enggak nolak kau ini? Jangan, ya ini jadi kakak yang anggap remeh gitu kan. Nah, ya enggak lah. Justru saya mau ke kampung halamannya untuk masuk minta di sana mau lamar dia. Yakin? Yakin dong. Ya. Terus kapan kalian punya rencana? Ya rencana sih bulan November. Ya. Ya udah kalau memang kalian berdua sudah gini gitu, ya udah, ayo. Ya atur selanjutnya. Ya, ya sudah. Kakak saya ngomong sama istri saya, apa segala macam. Istri saya bilang, ya kak, saya serius. Udah, ujung-ujung jadi gitu ya. Teman-teman, ya kalau saya mau bawa dengan perasaan yang tidak aman, mungkin saya nggak bisa dapat jodoh yang sekarang ini gitu kan, yang baiknya seperti apa gitu kan. Nah. Tapi saya bersyukur sekali saya bisa melawan perasaan yang tidak aman itu gitu kan. Karena apa? Dengan perasaan-perasaan seperti itu kan membuat hidup kita itu akan khawatir. Akan khawatir dalam mengambil sesuatu keputusan yang tepat gitu kan. Untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik gitu kan, yang bahagia banget gitu kan. Jadi itu salah satu contohnya seperti itu teman-teman ya. Jadi apa ya, saya kalau saya mau garis bawahi ya, teman-teman jangan merasa minder dengan penampilan. Ketika kamu menyukai seseorang, jangan lihat dari penampilannya, tapi lihat dari segi karakter ya. Dari segi karakter kepribadian dia seperti apa, orangnya gimana, terus nanti kedepannya seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Harus ada gambaran gitu. Tapi kalau Anda cuma memandang fisik dan lain sebagainya, minta maaf kawan-kawan, zaman sekarang itu ya, ini pembicara realita aja. Zaman sekarang orang ketika menjalani hubungan secara fisik saja, melihat dari secara fisik, saya kasih tahu besok lusa akan pisah, ya kan? Tapi kalau dia lihat dari segi kepribadian, hati, apa segala macam, kawan, itu dia akan bisa bertahan lama. Walaupun nantinya dengan berjalannya waktu ada gesekan-gesekan, tapi itu sudah hal biasa untuk kita hadapi, gitu kan? Nah, dan itu akan tidak berujung kepada sesuatu hal yang bisa fatal dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini kalau dari segi asmara. Nah kalau dari segi pekerjaan, beda lagi teman-teman. Ya kalau dari segi pekerjaan ya, kita harus optimis ya. Kalau kita mau masuk di jenjang karir yang lebih baik, apa segala macam, ya buang pikiran-pikiran negatif kita dengan pekerjaan yang ingin kita miliki. Seperti itu, jangan takut gitu kan. Step by step harus Anda bisa lalui gitu kan. Nah harus bisa dilalui dengan yang baik gitu ya. Tapi kalau kamu belum coba apa segala macam, terus kamu mau menyerah, aduh, berarti kamu orangnya tidak serius dalam membangun karirmu, kan seperti itu teman-teman. Kalau cuma mau jadikan pekerjaan itu sebagai batu loncatan, lebih bagus nggak usah. Kan ada orang gitu, masuk kerja cuma rasa-rasa pekerjaan, habis itu keluar. Habis itu dapat lagi, keluar. Habis itu dapat lagi, keluar. Iya kan? Nah, model-model karakter kayak gini teman-teman, kamu mau cari gaji berapa juta baru kamu bisa tenang, ya kan? Itu yang saya tuh heran teman-teman. Kita ini kebanyakan ingin cari gajinya besar, tapi tuntutan kerjanya banyak, kita ngeluh, ya kan? Dibandingkan gaji kita standar, tapi tuntutan kerjanya tidak berlebihan, ya kan? Kita masih mengeluh juga. Sebenarnya kita maunya apa, ya kan? Kan ada orang yang ini, halo guys, kali ini kita ada di tambang nih guys. Ya ini anak-anak tambang nih bos, ya kan, senggol dong, ya kan? Iya, senggol dong. Satu kali sakit ya kan? Betul nggak? Ya saya ini udah pengalaman kerja di tambang pak, ya. Saya kerja di tambang itu kurang lebih 5 tahun, ya. Itu udah maksimal itu sudah. Kalau menurut saya 5 tahun itu cukup, ya.
Dan itu teman-teman, kerja di tambang memang gajinya gede, lumayan pas, ya kan? Lewat dari gaji UMR, Pak, ya kan? Lewat, saya kasih tahu, ya kan? Tapi teman-teman, saya kasih tahu kau, tuntutan kerjanya, jam kerjanya sangat tidak efisien, ya. Anda mau kerja seperti itu? Nggak mau dong, ya kan? Jarang libur, ya kan? Hari-hari dihadapkan dengan maut, ya kan? Karena apa? Orang kalau kerja di tambang, salah langkah, nyawa jadi taruhan, Pak. Anda mau kerja dengan di bawah saya kerja di bawah tekanan batin? Anda mau kerja di bawah tekanan apa? Suasana cuaca ekstrim? Anda mau? Gak mau kan? Gajinya besar, tapi tuntutan kerjanya jauh lebih berbahaya. Tidak hati-hati, KO kita, ya kan? Ini kita bukan bicara takut menakut, enggak. Ini kita bicara masalah pengalaman dalam dunia pekerjaan. Jadi tadi saya bilang, syukuri aja, gaji mau besar kek mau kecil dijalani aja, ya kan? Nah, kalau kamu nggak jalani dengan serius apa sih macam, kamu mau gaji seperti apa baru kamu bisa aman. Bisa deh teman-teman, bisa berbagi cerita dengan teman-teman di tambang, ya kan? Nanti gimana kehidupan di tambangnya guys, gini gitu apa sih macam, ada cerita berbagi pengalaman ya. Di situ nanti kalian bisa membandingkan, ya kan? Ketika Anda sudah membandingkan, Anda menyimpulkan Anda pilih pekerjaan yang mana yang Anda ingin keluti gitu kan. Ini bukan kita bicara omong kosong, ini kita bicara masalah pengalaman kerja, ya kan? Jadi itu yang saya bilang, pekerjaan apa yang kita belum kerjakan? Udah saya kerjakan, ya kan? 5 tahun di tambang, ya kan? Terus berapa tahun di maskapai, ya kan? Terus beda lagi dengan yang lain, kan? Gitu. Gaji besar, tapi ya itu, resikonya tuh kesehatan, ya kan? Tantangannya tuh di nyawa kita, gitu. Kalau kita salah melangkah dalam pekerjaan di tambang, waduh, resikonya besar sekali, teman-teman. Ya mungkin Anda sudah lihat di beberapa media televisi korban dari pekerja di tambang seperti apa. Ya itu, resikonya seperti itu, teman-teman. Gajinya lumayan besar, tapi resikonya jauh lebih besar, kan gitu. Nah, Anda pilih mana? Ini kita bukan mau rekayasan cerita, enggak. Ini kita bicara realita. Anda bisa berbagi cerita aja sama teman-teman di, mungkin ada kenalan-kenalan di tambang, cerita aja, ya kan? Jadi seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Jadi kalau saya saran saya, ya kalau sudah ada pekerjaan yang kamu miliki hari ini, ya disyukuri aja dan dijalani. Nggak usah kamu merasa perasaan inilah apalah, buang itu perasaan-perasaan negatif itu, ya kan? Buang perasaan-perasaan kekhawatiran, kecemasan yang cuma menghantui Anda, yang nanti membuat Anda akan sulit untuk melangkah dan untuk merubah, ya kan? Buang itu aja, teman-teman. Oke. Itu dari segi kita biar pekerjaan di tambang, ya kan? Terus dari segi pekerjaan yang biasa-biasa, Kak, ya. Kenapa kita harus malu, ya kan? Kita lihat sekarang ini kan, sekarang ini kalau kita mau bersaing dengan orang itu nggak usah kita pikir malunya, pikir sukses dulu, ya kan? Kenapa kita harus malu dengan pekerjaan yang ada saat ini kita miliki? Ya contoh ya, minta maaf, ya mungkin kita jualan kios, ya kan? Atau mungkin kita jualan di pasar, ya kan? Bantu mama ke, bantu bapak gitu kan? Just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac.

ngapain kita harus malu, teman-teman? Ya kan? Aduh, nanti saya kalau jadi pedagang nantinya saya malu dengan teman-teman saya yang bajunya bagus-bagus gitu ya. Aduh, teman-teman enggak usah punya berprasangka buruk gitu ya. Aduh, Martin, saya kalau kerja begini mana mungkin nanti cewek suka sama saya gitu ya. Saya kasih tahu kok, kok mau pikir mana, karir kan cewek ya kan. Ya mau terima dan tidak terima even, kan? Yang penting kita tetap menerima upah yang ada kan gitu.

Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu sih bilang teman-teman, ketika orang itu serius sama kamu, dia gak memandang kamu dari apapun ya kan, mau fisik ke, mau pekerjaan ke ya kan, semuanya itu ibarat mulai dari titik nol ya kan. Sama dengan kamu kalau isi bensin di Pertamina, mulai dari nol ya Pak, oh iya silakan, terima kasih gitu kan. Nah, jadi kalau kamu langsung maunya di titik puncak, kamu gak akan tahu awal kamu punya kesakitan pahit dalam membangun karir kamu itu seperti apa. Dengan lika-liku untuk Anda membangun usaha sembilan kamu seperti apa. Kan gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kamu sudah merasa dari bawah terus ke atas, saya yakin hidup kamu akan baik-baik saja dengan pasanganmu. Dan itu akan jauh lebih bahagia. Ya kan? Karena apa? Sama-sama merasakan susahnya itu seperti apa dalam membangun kehidupan yang baik. Ya kan? Seperti itu. Jadi gak usah mikir-mikir dia. Ngapain mikir dia? Kalau jodoh kita dia datang, kalau bukan ya udah, ngapain Anda paksa. Yang penting fokus dulu dengan satu tujuan yang ingin kamu capai. Kan gitu. Kalau satu tujuan itu sudah kamu capai dengan sempurna dan lain sebagainya, oke fix, boleh Anda pikirkan yang lainnya. Tapi kalau belum, ya udah biarin aja. Dia mau terima kagak terima, ya udah, bodoh amat. Yang penting Anda menata dulu kehidupanmu seperti apa nantinya ke depannya. Kan gitu. Kejar dulu pencapaiannya ingin kamu capai dengan masa depanmu yang sukses. Kalau kamu sudah pikir-pikir kayak gitu, aduh. Minta maaf sayang, itu bukan beta pun kriteria. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi enggak usah merasa minder, enggak usah merasa malu, percaya diri dong, ya kan? Percaya diri itu penting banget loh, ya kan? Ngapain malu, ya kan? Aduh, belum bisa. Makanya main jauh dong, ya kan? Keluar kompleks lah, supaya belajar akan hidup tuh seperti apa. Terus gimana cara menerima takdir dan kenyataan itu gimana, ya kan? Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kalau kebanyakan main di dalam, kalian nggak bisa menata hidupmu tuh seperti apa, ya kan? Tapi kalau kamu banyak main di luar, otomatis akan banyak pengalaman yang kamu serap, ya kan? Banyak pengalaman yang kamu akan belajar dan kamu akan ambil keputusan untuk kamu bisa membawa ke depan yang baik, kan gitu. Nah, jadi gak usah kamu pikir-pikir, gak usah kamu khawatir apa segala macam. Oke, sip. Iya, semangat dong. Iya Martin, saya baru dikasih putus kah sama sapu pacar gara-gara sapu pekerjaan yang begini. Ya udah biarin aja, ya kan. Nanti juga kalau Tuhan sukses juga pasti dia akan akui kita. Ih, kok sukses nih? Aduh, iya toh, bagaimana Maci? Ya, aduh, bagaimana kawan? Tara ada, bagaimana ya? Kenapa? Aduh, saya macam ada, masih ada perasaan suka begitu. Ya guys, tau kan, tuh, kalau sudah sukses itu tuh pemantan saja tuh akan minta balik dari orang. Apa itu tuh? Saya gak tahu. Zaman sekarang itu uang dan pekerjaan kalau sudah sukses, doin bicara untuk dorang, Pak. Iya toh? Tapi saya kasih tahu kamu, jangan mau kesalahan dua kali terjadi, ya toh? Jangan toh sukses baru dong meminta balik. Doin sukses, toh siapa? Barang apa jadi bu? Masih banyak, ya toh? Masih banyak orang yang jauh lebih baik yang bisa jadi pasangan hidupmu, ya toh? Saya kasih tahu kau ibarat kartu, ya kan? Kartu HP, masa aku masih mau bertahan dengan yang lama itu? Ganti dong yang baru. Kalau yang lama sudah membuat jaringan jelek, ngapain bertahan dengan yang jeleknya jaringannya? Cari jaringan yang lebih bagus dan lebih berkualitas, ya kan? Ganti dong kartu baru. Ya tuh, betul kan tidak? Iya tuh. Makanya itu yang bilang kawan, hidup ini tidak selamanya dia itu di bawah. Besok lusa dia akan di atas. Kalau dia di atas, cuma takut kalau kamu sudah lihat dia punya keberhasilan, baru kamu mau alasan. Ih kakak gimana kabar? Ih kakak tambah ganteng, tambah ini. Aduh sayang, ada pemulu manis itu kakak telah termakan kah? Bagaimana? Dituduhin saja.
Atara ada kakak. Kalau kakak ini macam tambah bagus ya toh. Kakak adik masih ada perasaan. Aduh sayang, kakak sudah tidak ada perasaan ke adik. Kakak sudah tidak sayang adik. Aduh, adik-adik bisa lihat cermin situ, ada lihat dulu kah? Adik siapa? Jadi seperti itu teman-teman, ya toh. Jadi jangan takut mengambil keputusan, ya kan? Jangan khawatir akan pasangan hidupmu di hari berikutnya, ya kan? Kalau kita udah sukses ya pasti kamu akan dapat yang jauh lebih baik, gitu kan? Biarkanlah orang hari ini menganggap remeh kamu, tapi ingat, kamu jangan menganggap remeh sesuatu yang ingin kamu capai. Terus kejar, terus berusaha, ya kan? Supaya apa? Supaya kamu di kemudian hari bisa menggapai itu semua dengan sempurna, ya kan? Jadi semangat terus ya teman-teman ya. Oke, kita break dulu spesial buat kita di pagi hari ini.